0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa dan sering

0: kali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Barcelona pertahankan kepercayaan diri total untuk bawa pulang Joao Cancelo. Manajemen FC Barcelona terus mematangkan langkah untuk memproses kepulangan permanen bek asal Portugal. Klub catalan tersebut dilaporkan memegang kepercayaan diri penuh bahwa kesepakatan dengan Al Hilal dapat dirampungkan sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Dilansir dari Instagram milik Fabio Romano bahwa Barcelona mempertahankan kepercayaan diri total untuk membawa Joao Cancelo kembali. Kehadiran pemain berusia 32 tahun itu dinilai penting untuk menambah kedalaman skuad serta memberikan kematangan bertanding dalam mengarungi kompetisi yang padat. Barcelona berharap penyelesaian dokumen serta penandatangan resmi dapat tuntas secepatnya agar Cancelo bisa segera bergabung dalam sesi latihan. Informasi selanjutnya, AS Roma capai kesepakatan boyong Nahuel Molina dari Atletico Madrid. Roma resmi mencapai kesepakatan penuh dengan Atletico Madrid untuk mendatangkan bek kanan asal Argentina, Nahuel Molina. Pemain berusia 28 tahun itu dijadwalkan dalam 24 jam ke depan sebelum sang pemain bergabung dengan pemusatan latihan pramusim tim di Wales. Dilansir dari Instagram milik Fabio Romano bahwa Roma setuju untuk menandatangani Nahuel Molina dari Atletico Madrid dengan biaya 18 euro. Perekrutan Molina dipandang sebagai langkah krusial untuk memperkuat sektor pertahanan kanan Roma yang dan memberikan opsi taktis yang agresif dalam membantu serangan dari sisi sayap. Informasi selanjutnya, Chelsea rampungkan transfer Pep Cavaria dari Rayo Vallecano. Chelsea dikabarkan berada di tahap akhir untuk menyelesaikan kepindahan bek kiri asal Spanyol Pep Cavaria dari klub La Liga Rayo Vallecano. Proses negosiasi antara The Blues dan Rayo Vallecano yang telah bergabung selama beberapa pekan kini hanya menyisakan detail-detail kecil sebelum sang pemain resmi diperkenalkan di Stamford Bridge. Kedatangan bek berusia 28 tahun ini diproyeksikan untuk menambah kedalaman di posisi bek kiri serta memberikan persaingan di lini pertahanan Chelsea. Demikian Info Pro 2 di siang ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Produa teman terbaik kamu dan teman Produa bersama saya Miki kembali menemani teman Produa di santai siangnya Produa sampai jam 3 sore tentunya. Dan hari ini juga ya teman Produa bertepatan dengan pembukaan FBLB ya di Walesi sana ya teman Produa. Dan buat kamu yang mau ke sana hati-hati di jalan teman Produa. Semoga kamu bisa menikmati acaranya di sana dengan baik ya teman Produa. Juga nanti rencananya nanti akan ada siaran langsung ya, tapi di Pro 1 ya, bukan di Pro 2 teman Pro 2, untuk di radio teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini dengan informasi dan juga musik ya, menemani suasana siang kamu yang cukup panas ya, dengan cuaca yang ya masih sama ya teman Pro 2, panas tentunya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya.

Masih di Perdua Teman Terbaik Kamu di frekuensi 96,3 MHz. Dan masih di request di siang hari ini teman Perdua, jalur requestan ya teman Perdua. Jadi buat teman Perdua yang lagi dengerin Perdua, mau request lagu menemani suasana siang kamu di hari Jumat ini, langsung saja 08 11 48 2842 lewat WA-nya Perdua 08 11 48 2842 sampai jam 12 ya teman Perdua untuk jalur requestnya.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Oke, 82 lagu dari GAC ya, baru, baru, baru. Terus yang lama? Bagaimana, Ois? Oke, 82, masih di suasana siang dan di suasana bulan Agustus, 82. Tentunya banyak hal yang dilakukan ya, 82. Kayak salah satunya kan kalau di Wamena saat ini, selain kegiatan yang lain, Festival Lemba Balim ya, 82. Yang tentunya dilaksanakan di Malaysia, teman-teman. Nah, bicara soal menyambut 17 Agustus, ini ada 10 tradisi unik yang dilaksanakan ya untuk 17 Agustus di Indonesia, teman-teman. Dan ini ada beberapa daerah ya yang tentunya tradisi ini dilakukan ya, teman-teman. Salah satunya ini salah satunya. Kok salah satu ya? Dari ada 5 ya. 5, 6, 7, 10 tradisi nih teman-teman yang akan saya bagikan ya. Kok 7? 10 tradisi yang akan saya bagikan dari beberapa daerah teman-teman. Yang pertama dari daerah NTT ya teman-teman. NTB, yaitu tradisi Parasean dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi Parasean menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Yang kedua dari Pulau Jawa ya, dengan tradisi tirakan. Jadi masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa mengenal tradisi tarakan yang digelar pada malam 16 Agustus. Yang ketiga ada pacu kuda dari Aceh Tengah. Jadi pacu kuda merupakan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah. Setiap peringatan hari ulang tahun atau HUT RI, tradisi tersebut diyakini berlangsung sejak tahun 1850. Dan yang keempat ada Telok Abang atau dari Palembang. Palembang memiliki tradisi menghadirkan telok abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah. Mainan tersebut biasanya hanya ramai ya dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kelima, pawai jampana dari Bandung, Jawa Barat. Pawai jampana menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Jadi tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Yang keenam ada sampan layar dari Batam, Kepulauan Riau. Jadi tradisi sampan layar telah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam sejak 1965. Jadi perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan sampan layar tradisional. Yang ketujuh, sempak bola durian ya, atau dari Kebumen, teman-teman. Jadi masyarakat Kebumen dan Cirebon memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Keunikan ini menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Yang kedelapan ada lomba dayung dari Banjarmasin, Kalimantan. Jadi lomba dayung di Banjarmasin telah dikenal sejak 1924 sebagai upaya melestarikan jukung atau perahu tradisional. Yang kesembilan ada estafet obor dari Semarang, Jawa Tengah ya. Kok Jawa Barat? Jawa Tengah. Jadi masyarakat Kelurahan Pepandangan Semarang memiliki tradisi estafet obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga garis akhir. Jadi obor dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, karapan kambing dari Lumajang ya. Jadi Lumajang memiliki tradisi karapan kambing yang memperlombakan sepasang kambing untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Jadi pemilik kambing turut berlari mendampingi hewan peliharaan selama perlombaan berlangsung. Nah, teman-teman, itu 10 tradisi ya menyambut 17 Agustus di Indonesia dari beberapa daerah, teman-teman. Dan tentunya buat teman-teman juga yang mungkin di daerah kamu di luar Wamena yang mungkin punya tradisi dan mau bagikan, bisa ya teman-teman, langsung aja 0811482842. Masih menemani teman-teman di siang hari ini sampai jam 12 di jalur requestan ya, khusus requestan sampai jam 12. Kalau menemani teman-teman sampai jam 3 sore.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

14 menit ya dari pukul 11 masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih di jalur requestan. Dan ini sudah ada yang bergabung teman Pro 2 dari Febri ya. Hai kakak, selamat pagi, salam kenal, aku Febri dari Kalimantan. Oke, salam buat yang ada di Kalimantan ya. Salam hangat untuk pendengar setia Pro 2. Mau titip salam juga untuk Ci Elisa, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Orel, Firly, dan juga Marlin. Semangat terus, keep on fire teman-temanku. Sama mau request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Makasih ya, semangat terus siarannya kakak. Oke, okay, have good Friday ya kak. God bless you. Oke, okay, God bless you too. Dan buat teman Pro 2 yang lain yang mau gabung, mau request lagu, silakan ya teman Pro 2 0811482842. Ini dari Febri ya. Oke, terima kasih Febri sudah bergabung ya di siang ini. Katanya mau request lagu dari Celine ya, Sumpah Mati. Oke, ditunggu saja, nanti saya hadirkan ya di siang ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau gabung, mau request lagu, silakan ya teman Pro 2, langsung saja di WA-nya Pro 2 0811482842. Langsung saja nih kita hadirkan lagu dari Celine Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di jalur requestan ya sampai jam 12 teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 kita akan ikuti relay dari Masjid Baitur Rahman ya teman Pro 2. Dan berhubung biasanya di Pro 1 yang relay cuma hari ini ada relay atau siaran langsung dari FBLB teman Pro 2 ya. Jadinya untuk siaran sholat Jumat di Pro 2 teman Pro 2. Dan sebelum lanjut ya teman Pro 2, menemani teman Pro 2 di siang hari ini di jalur requestan. Terima kasih juga buat Febri yang sudah bergabung, yang tadi request lagu dari Celine ya, Sumpah Mati. Sebelum lanjut nih teman Pro 2, kita bahas sedikit mengenai Little Boy, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima ya teman Pro 2. Jadi bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan di Amerika Serikat, Jadi ini bom atom pertama yang digunakan dalam perang yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Bom yang diberi nama Little Boy itu menggunakan uranium 235 sebagai bahan fisil untuk menghasilkan ledakan nuklir ya teman berdua. Jadi di dalam bom Little Boy, uranium 235 dipisahkan menjadi dua bagian yang masing-masing berada di bawah massa kritis saat diaktifkan. Bahan peledak kimia mendorong satu bagian uranium menyatu dengan bagian lainnya dan membentuk massa superkritis. Jadi kondisi tersebut memicu reaksi fisi berantai dalam waktu sangat singkat yang menghasilkan ledakan nuklir kekuatan besar. Meski kurang dari 1 kg uranium benar-benar mengalami fisi energi yang dihasilkan setara sekitar 15 hingga 16 kiloton TNT. Mengutip Hiroshima Peace Memorial Museum, ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kota Hiroshima. Hal itu menjadi salah satu peristiwa yang menentukan dalam sejarah Perang Dunia Kedua ya teman berdua. Jadi bom Little Boy sendiri memiliki desain gun tipe ini menggunakan propelan kimia jenis cordite ya untuk menembakkan silinder uranium ke target uranium lainnya di dalam tabung baja. Jadi kehancuran yang ditimbulkan bom atom di Nagasaki akhirnya mendorong Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu. Hal tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah itu ya teman Pro 2, jadi bom yang Amerika Serikat gunakan untuk membom Hiroshima itu namanya Little Boy ya, dinamakan Little Boy teman Pro 2. Dan informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Buat kamu yang mau update informasi juga bisa di rri.co.id ya teman Pro 2. Jadi rri.co.id ya, rri.co.id teman Pro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: bukan karena kamu. Teman Pro 2, sampai di sini untuk sajian lagu Teman Pro 2. Nanti kita akan kembali setelah kita ikuti relay dari Masjid Baitur Rahman ya, sampai nanti selesai ya Teman Pro 2. Dan kembali menemani Teman Pro 2. Dan langsung saja nih Teman Pro 2.
1: Ucap alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi. Kami awali yang pertama mengenai laporan keuangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jayawijaya untuk bulan Agustus 2026. Yang pertama untuk penerimaan, tanggal 1 Agustus 2026 terima dari Masjid Nurul Hidayah untuk Bisyaroh Da'i bulan Agustus 2026 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 Agustus 2026 terima dari Masjid Agung Baitur Rahman untuk Bisyaroh Da'i bulan Agustus 2026 sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Tanggal 6 Agustus 2026 terima dari Masjid Nurul Anwar Lasminingsih untuk Bisyaroh Da'i sebesar 2 juta rupiah. Sehingga total penerimaan sebesar 9 juta 500 ribu rupiah. Yang kedua untuk pengeluaran, tanggal 1 Agustus 2026, bayar da'i untuk bulan Agustus 2026 di 8 masjid yang berada di pinggiran atau perkampungan Kabupaten Jayawijaya dengan masing-masing masjid menerima 1 juta rupiah sehingga total pengeluaran sebesar 8 juta rupiah. Untuk saldo sampai dengan saat ini 7 Agustus 2026 sebesar 69.556.524 rupiah. Wamena 7 Agustus 2026 Ketua Majelis Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayawijaya Kiai Haji Adnan Yelipele SHI MAHK Bendahara Umum Muhammad Yunus ST. Yang berikutnya kami sampaikan laporan kas pembangunan TPA Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Untuk saldo pertanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp33.475.000. Untuk pendapatan terima dari Masjid Agung Baitur Rahman sebesar Rp5.000.000. Kemudian untuk pengeluaran pembelian material sebesar Rp15.050.000 dan bayar ongkos tukang sebesar Rp10.000.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp13.425.000. Yang berikutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Agung Baitur Rahman Wamena untuk saldo pertanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp70.147.000. Untuk pendapatan terima dari infak Jumat lalu sebesar Rp12.825.000. Kemudian untuk pengeluaran operasional masjid sampai dengan saat ini sebesar Rp23.300.000 dan untuk membantu pembangunan TPA sebesar Rp5.000.000. Saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp54.627.000. Kemudian terakhir mengenai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini untuk khutbah insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Adnan Yelipele SHI MAHK, kemudian Imam Ustadz Diki Prabowo SPDI dan Bilal Ustadz Sohib Bisri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kekuatan iman wal Islam serta kesehatan sampai dengan detik ini hingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita keseharian dan seterusnya, dan pada hari ini juga kita dapat melangkahkan kaki kita bersama-sama berbondong-bondong ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jum'at kita dan amalan-amalan lainnya yang kita kerjakan senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman, suri teladan terbaik pada saat itu. Pada awal-awal perjuangan beliau sampai dengan hari ini, beliau menjadi panutan umat Islam dan menjadi suri teladan terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut yang setia, dalam arti kesetiaan kita dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita tanpa bosan dan secara istiqomah, sehingga janji beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita bahwa dengan keistiqomahan kita dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya kelak di yaumil akhir nanti, insyaallah akan memberikan syafaat kepada umat Islam. Mudah-mudahan itu harapan kita sebagai pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta dengan sunnah-sunnahnya hingga pada akhirnya kita semuanya akan memperoleh syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketika khotib mengajak pada hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Haqqa tuqatihi,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mata yamutu mautan itu mati, dan kita tidak meninggalkan atau mengakhiri kehidupan dunia ini atau mati, melainkan tetap dalam keadaan muslim. Itulah derajat takwa kita yang ingin kita wujudkan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk kita tetap pelihara keimanan dan ketakwaan kita di sela-sela aktivitas kita, hingga Allah mengambil haknya di mana dan kapan saja kita berada, dan kita menjadi kaum muslimin yang husnul khatimah, dengan meninggalkan atau mengakhiri kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan terbaik yang nantinya kita bisa petik kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 10 sampai 15 menit ke depan kami selaku khatib ingin mengajak hadirin kaum muslimin rahimakumullah beberapa hal yang menjadi keutamaan, beberapa hal yang penting yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, yakni sejauh mana kecintaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim dan pengamalannya dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sejarah tidak ada kata-kata indah yang paling indah di dunia ini melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mukjizat terbesar dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita umat Islam yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dan Al-Qur'an menjadi pilot proyek atau menjadi pedoman, menjadi rujukan umat Islam bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menjalankan aktivitasnya dalam kehidupannya. Amalan-amalan yang dilakukannya, bahkan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan dalam kehidupan seorang muslim, tentunya semua merujuk kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan sejauh mana pula pengamalan kita Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tentunya seiring perkembangan zaman, perubahan-perubahan zaman yang terjadi saat ini, kita tidak menggeser pola pikir kita, kemudian tatanan kehidupan kita tidak bergeser dari pedoman kita Al-Quranul Karim. Tapi sangat disayangkan, dalam kehidupan kita, kita banyak saksikan bahwa seiring perkembangan zaman, umat Islam sudah mulai meninggalkan kecintaannya kepada Al-Quran. Mereka lebih cenderung kepada kehidupan-kehidupan duniawi yang terjadi saat ini. Kita lihat anak-anak putra-putri kita. Kita bisa lihat sendiri sebagai ayah, sebagai seorang ibu, sejauh manakah kecintaan anak putra putri kita terhadap Al-Quranul Karim. Berapa kalikah dia membaca Al-Quran pada sehari atau dalam seminggu, sebulan, setahun. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan momen bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran. Hal ini berarti kecintaan kita, cara membaca Al-Quran kita, bagaimana mengamalkan Al-Quran hanya ada pada bulan Ramadan. Padahal Al-Quran ini adalah firman Allah, kata-kata Allah yang harus kita baca di sela-sela kehidupan kita. Kita luangkan waktu kita untuk membaca satu ayat, dua ayat, satu ain atau satu juz. Agar dengan membaca Al-Quran itu, insya Allah, Allah akan hadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran akan menjadi obat bagi umat Islam. Dalam Quran Surat Bani Israel, wasifa'u warahmatu lil mu'minin. Ingatlah bahwa Al-Quran itu adalah syifah, obat, dan rahmat bagi umat Islam. Barangkali mungkin orang-orang yang yakin saja 100% pada Al-Quran, akan meyakininya bahwa Al-Quran itu adalah penyejuk hati dan menjadi obat bagi umat Islam. Akan tetapi terjadi sebaliknya. Kadang kecintaan kita semakin jauh dari Al-Quran. Bisa lihat, kita saksikan di Timur Tengah, di Mekah Al-Mukarramah. Kita para jamaah haji bisa saksikan apakah di sekitar Mekah Al-Mukarramah ada toko-toko obat, ada apotik-apotik yang dibangun di sana. Saya yakin jarang ada. Karena umat Islam di sana mencurahkan sepenuhnya pola pikirnya, tatanan kehidupannya, tata keramanya, semua-semuanya, apa yang terjadi di dalam kehidupannya, mereka semua curahkan kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itulah yang menjadi pedoman hidupnya dan menjadi obat, bahkan menjadi rahmat dalam kehidupannya. Dan kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Bahkan dalam ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun harus dengan penuh keyakinan, dan dengan Al-Quran pun demikian. Ibadah kita kepada Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga datang kepadamu keyakinan. Sudah sejauh mana cinta kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah? Apakah kita sebaliknya, kita menjadikan pekerjaan kita atau jabatan-jabatan kita menjadi tuan atas diri kita, sehingga kita melupakan yang seharusnya kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang musyrik. Demikian pula kepada Al-Quranul Karim.
kita harus yakin dengan 100% bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam dan menjadi obat, bahkan menjadi rahmat bagi umat Islam. Karena sampai kapanpun dunia kiamat, Al-Quran akan tetap seperti itu selamanya. Hal ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami akan tetap menjaga keorisinalitasnya. Kami akan tetap menjaga keasliannya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quranul Karim, atas apa yang menjadi keraguan kita kepada Al-Quran. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Zalikal Kitabu, dan inilah Al-Kitab Al-Quran. La Raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Hudan Lil Muttaqin, yaitu menjadi petunjuk hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan inilah dasar-dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jadikan, bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah dan harus kita cintai dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat, Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dalam takhrij hadisnya beberapa mukhrij atau beberapa pentakhrij hadis menguatkan bahwa hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kamu adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dari hadis ini kita bisa ambil dua hal. Yang pertama adalah ta'allama, dan yang kedua adalah 'allama. Ta'allama adalah mempelajari Al-Qur'an, mulai dari tafsirnya dan lain-lainnya. Dan wa'allama berarti setelah kita paham dengan mempelajari Al-Quran dengan benar, dan tanggung jawab kita selanjutnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: Oke, teman berdua, dan kita sudah ikuti siaran langsung dari Masjid Baitur Rahman untuk sholat Jumat dan terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Selamat menjalankan sholat Jumat, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke perdua teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 96.3
1: Pro 2.

Masih di Produa Teman Terbaik Kamu di FM 96,3 MHz dan tentunya Teman Produa selanjutnya hadir menemani Teman Produa di siang hari ini di pukul 13 ya sampai nanti jam 2 siang saya akan hadir menemani Teman Produa di informasi seputar dunia olahraga Teman Produa. Selepas satu lagu ya Teman Produa yang akan saya hadirkan.

Oke, teman Pro2, langsung saja ya teman Pro2. Saya akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Kita mulai dari informasi dunia olahraga sepak bola. Teman Pro2, dari informasi dunia sepak bola, Benfica bungkam Hertha 6-1 pada leg pertama kualifikasi Liga Eropa. Benfica selangkah lebih dekat ke babak playoff Liga Eropa 2026-2027 setelah mengalahkan Hertha 6-1 pada leg pertama putaran ketiga kualifikasi. Pertandingan berlangsung di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Kamis 6 Agustus 2026. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hertha kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Pamflis, Gianluca Prestiano, John Duran, dan Andreas Kaldrup kemudian menambah gol tuan rumah. Hertha hanya membalas melalui Tom Reynolds pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Masih dari informasi bola seputar bola ya teman Pro2, masih dari mancanegara. Spanyol mantapkan langkah rebut tuan rumah final Piala Dunia 2030. Spanyol optimis menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Pemerintah menilai negaranya paling layak menggelar laga puncak bergengsi. Associated Press mengabarkan Spanyol menepis isu Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Menteri Olahraga Milagros Tolon menilai negaranya lebih pantas. Tim putra dan putri kami adalah juara dunia. Spanyol dan Portugal juga menjadi negara lebih dulu mengajukan sebagai tuan rumah sebelum Maroko bergabung. Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Maroko mengincar final di Stadion King Hassan II. Spanyol menyiapkan Santiago Bernabeu dan Camp Nou sebagai kandidat final. FIFA membantah tudingan Gianni Infantino menawarkan laga puncak kepada Maroko. Nah teman Pro2, masih nanti dengan informasi-informasi seputar dunia olahraga. Stay terus di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

3 menit dari pukul 1 ya, atau pukul 13 lebih 53 menit, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini di informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Dan kembali informasi seputar dunia olahraga kali ini dari dunia Olimpik, Bron dan LeBron bersatu, Shakers makin menakutkan. Jay LeBron resmi bergabung dengan Philadelphia melalui pertukaran pemain, ia siap memperkuat Sixers menjadi Joel Embiid dan Terrence Maxey. Melansir dari laman resmi NBA, Brown akan bermain bersama LeBron James musim depan. Setelah bergabung dengan tim barunya, ia kini berfokus agar bisa beradaptasi dengan cepat. Informasi masih dari dunia Olimpik, Nova Widianto kembali tangani ganda campuran pelatnas. Pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menunjuk Nova Widianto melatih pasangan ganda campuran, menunjukkan ini kali kedua bagi Nova menukangi sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Kabid Binpres Pelatnas Eng Hian menilai Nova jadi pilihan tepat untuk melatih ganda campuran. Hal ini karena ia memiliki berbagai pengalaman dan rekam jejak yang baik. Selama karir sebagai atlet, Nova merupakan salah satu pemain ganda campuran terbaik yang dimiliki Indonesia. Bersama Liana Natsir, ia meraih gelar juara dunia 2005 dan 2007.

Masih di 22 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di siang ini ya teman Pro 2 di menit keempat dari pukul 14. Teman Pro 2, dan untuk informasi seputar dunia olahraga saya cukupkan, tapi masih hadir ya menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore. Kembali akan menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar dunia hiburan ya teman Pro 2. Tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: di produk teman terbaik kamu di informasi seputar dunia hiburan. Langsung saja nih teman produk, saya kembali dengan informasi kali ini dari The Boys ya. Siap memulai baru, babak baru di label baru dengan 9 anggota teman produk. Nah, The Boy memastikan akan melanjutkan seluruh aktivitas grup sebagai 9 anggota setelah mencapai kesepakatan bersama. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis seluruh anggota bersangkutan di hari Kamis tanggal 6 kemarin ya teman produa. Jadi Sangyeon, Jacob, Yonghun, Hujae, Juyeon, Kevin, Ki, Sunwoo, dan Eric menyatakan telah menyelesaikan kontrak grup bersama. Mereka juga mengungkapkan sedang mempersiapkan aktivitas mendatang melalui sistem label baru yang telah disepakati bersama. Jadi setiap anggota nantinya akan menandatangani kontrak terpisah dengan agensi berbeda untuk mendukung aktivitas solo masing-masing. Nah, ini buat kamu penggemar K-pop ya, penyanyi K-pop. Nah, ini penyanyi K-pop yang tentunya akan memulai babak baru ya di label baru dengan 9 anggota teman Pro 2.
1: Ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Nggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Nggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Perlu dua teman terbaik kamu. Sampai di sini kebersamaan kita untuk part yang kedua di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Kita akan jumpa lagi di sesi yang berbeda di esok hari tentunya. Saya Miki undur pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: itu video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Ya, nah, tuh kan, keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811-4828-42. Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara

0: emosional dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika.
0: Nih,
1: hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 barengan sama Salsa yang nemenin kamu, teman Pro 2. Salsa mau ngasih tahu kalau sekarang di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
4: benar.
2: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Tapi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Keisha Levron kah teman-teman Pro 2 dengan pelarian, mau lari kemana sih? Aduh udah malam juga gitu kan ya, udah gak usah lari-lari. Terkecuali emang buat kamu yang jam-jam segini tuh kayak schedule-nya adalah nge-gym, ada di tempat gym dan kamu lagi kardio lari maybe. Ya masuk akal aja sih. Tapi kalau misalkan ngomongin soal pelarian, ya emang mau lari dari mana? Mau lari sejauh apa? Ya kan? Gak bisa kayaknya deh. Harus tetap dijalanin, harus tetap dihadapin. Sama kayak hari ini saya harus ngadepin mic lagi teman-teman Pro 2, yang artinya adalah ya harus siaran lagi. Jaga malamnya Pro 2 FM, udah kita mulai. Lagu pertama kita malam hari ini ada Keisha Levron Kak. Kita pilihin dari album rombaknya dia yang pelarian. Yes, sekarang udah pukul 8 lebih 9 menit. Kita bakalan lanjut lagi seru-seruan. Yang sekarang lagi nyambung dari tadi sore udah dengerin Pro 2 FM, terus ke malam lagi gitu ya. Selamat malam aja buat kamu. Ada Febri. Febri apa Febri nih bacanya? Tulisannya sih Febri ya. Semoga emang Febri aja tulisannya, udah gak usah. Tapi Febri juga bagus juga ya. Terus ada Maria, selamat malam buat Maria. Ada Firly juga, hai Firly. Nanti yang mau WhatsApp ke nomornya Pro 2 FM, WhatsApp aja ya teman-teman Pro 2 ya, di 0811 482842. Dan barengan sama Fajar, yuk langsung aja dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Nextnya ada Shawn Mendes dengan Treat You Better. Kabarnya lagu ini views-nya naik ya.

Yes, it's Shawn Mendes dengan Treat You Better-nya. Kamu dengerin di Jaga Malamnya Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. Jadi, kenapa saya bilang kayak jumlah streamingnya naik? Itu tuh kayak tadi sempat FYP di TikTok saya gitu loh, teman-teman Pro 2, yang ngebahas si Shawn Mendes ini gitu, teman-teman Pro 2. Ibaratnya tuh kayak dia ongkang-ongkang kaki aja, ya streamingnya naik gitu, teman-teman Pro 2. Setelah saya nyari-nyari, nggak ada data akurat spesifiknya sih baru-baru ini, teman-teman Pro 2. Tapi emang kalau ngomongin Shawn Mendes, waduh kayaknya gak cuman saya aja deh. Kamu mungkin juga bertanya-tanya atau mungkin kayak kangen gitu kan. Kayak kemana nih Shawn Mendes gak ngeluarin lagu-lagu lagi gitu kan ya. Setelah terakhir tuh kayak semua lagu-lagunya didedikasikan buat Camila Cabello. Bener gak tuh teman-teman berdua? So, selamat malam yang baru aja tune in, yang masih di tempat kerja. Ya, masih ngerjain kerjaan kamu juga di hari Jumat ini. Besok udah hari Sabtu, hari terakhir Festival Budaya Lembah Balim. Hari ini day one ya, teman-teman Pro 2. Terus tadi street festivalnya saya juga cuma nontonin lewat live TikTok aja gitu. Rame banget sih, serius. Kayaknya emang banyak keramaian deh di bulan Agustus ini. Enggak, kayaknya sih emang banyak keramaian. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik, teman-teman Pro 2, untuk dapat something yang positif, untuk dapat hiburan, mencari hiburan, atau mungkin kayak untuk melakukan banyak hal lah di bulan Agustus ini. So, kita masih bakal nemenin kamu juga seru-seruan, teman-teman Pro 2, di 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Next-nya ada Roni Parulian, kita munculin di menit ke-14 jam 8 malam ini.

Saya cuma mau bilang kalau misalkan hari ini berat gitu teman-teman berdua, anggap aja nggak apa-apa banget kalau hari ini berat gitu, ya udah aja gitu. Toh juga sekarang udah selesai gitu kan ya. Menuju ke besok di hari Sabtu weekend gitu teman-teman berdua. Tapi semoga di antara teman-teman berdua nggak ada yang punya hari yang berat juga gitu kan ya. Kayak lagunya Salma Salsabil yang udah nemenin kamu tadi. Gak ada penyesalan lah untuk hari ini. Summer dengan Undressed-nya juga nemenin kamu, teman-teman Pro 2, di 96,3 MHz, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini sempat viral di platform streaming musik, lagunya juga sempat viral di sosial media juga gitu, teman-teman Pro 2. Keren, lagu yang diciptakan sama Summer sendiri, dinyanyiin sama Summer juga gitu teman-teman Pro 2. Kalau kamu suka sama playlistnya Pro 2 FM, coba langsung respon aja ke WhatsApp kita di 08 11 48 28 42. Udah setengah 9 malam, yang mau cerita-cerita di akhir minggu ini boleh teman-teman Pro 2. Menutup hari Jumat sebelum besok weekend teman-teman Pro 2. Kita tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08 11 48 28 42 ya.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Blackpink dengan As If It's Your Last. Teman-teman Pro 2 ini ada di album In Yours-nya mereka. Sorry, In Your Area-nya mereka di tahun 2018. Saya lupa deh, ENIF-nya mereka tuh besok. Kalau nggak salah ENIF-nya mereka tuh besok di tanggal 8. 8 Agustus. Nah, hari ini kabarnya bakalan diumumin siapa-siapa saja yang bakal menjadi 40 orang beruntung yang bakal ketemu langsung eksklusif, ya eksklusif banget sama member-member dari Blackpink. Tapi dari artikel yang saya baca dan dari konten-konten yang saya lihat gitu ya, teman-teman Pro 2, itu tuh perayaan, saya lupa deh itu perayaan 10 tahun nih kalau nggak salah ya, perayaan 10 tahunnya Blackpink itu tuh bakal dihadirin sama semua member apa enggak gitu teman-teman Pro 2. Itu yang juga lagi rame tuh di sosial media gitu kan, kayak banyak bling yang menyayangkan banget kayak kenapa sih ini kan 10 tahun ya, bukan kayak 7 tahun, 8 tahun, atau mungkin kayak 5 tahun, tapi ini 10 tahun coy, kenapa perayaannya cuman kayak gitu doang gitu kan. Nggak tahu deh saya gitu ya teman-teman Pro 2, apakah memang strategi dari manajemennya kayak gitu, dari YG Entertainment-nya kayak gitu, atau aduh emang keretakan mereka tuh udah kecium dari lama sebenarnya ya, cuman ya gimana dipertahanin aja udah gitu teman-teman Pro 2. Kalau itu saya cuman berspekulasi aja, Bling yang kayaknya lebih tahu, yang lebih update juga gitu ya, karena saya bukan Bling juga gitu. So semoga semuanya baik-baik aja, apalagi mereka bakalan merayakan 10 tahun mereka berkarya, iya gak? As a Blackpink gitu teman-teman Pro 2. Karena 10 tahun coy, bukan waktu yang lama gitu ya gak tuh teman-teman Pro 2. Udah kelas berapa tuh kalau SD? Udah hampir lulus gak sih? Sekitar kelas 4 gak sih tuh teman-teman Pro 2? So, di 25.1, jaga malamnya Pro 2 FM punya Tulus dengan Jatuh Suka. Kita munculin dari album Manusianya Dia yang rilis di 2022.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz, udah pukul 21 waktu Indonesia Timur, aka jam 9 malam. Teman-teman Pro 2, selanjutnya kita bakal ngajakin kamu ke Music Live Chat barengan sama teman-teman di Jakarta. So tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online-nya gampang.
1: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak
1: bener sih.
2: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu gak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh,
2: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih,
2: ya kan?
1: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Iya
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling
2: main
1: ya scroll.
2: Denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woi, lagu aku sendiri.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
2: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, okay.
2: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung nggak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang
1: bener-bener. Kayak habis nyanyi tarik nafas, hai.
2: Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
1: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget. Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke, alright.
2: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya, biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak anteng seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah, Only you
1: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
2: Iya.
1: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Okay.
2: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Okay.
2: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
1: badannya. Benar.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
2: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
2: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
2: Mm-hmm.
1: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
2: Yang denial sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
1: Oh,
2: aku
1: okay.
2: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu.
1: Akhirnya
2: aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
1: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
2: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
1: sih,
2: langit.
1: Bener
2: gitu.
1: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
2: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
1: Okay.
2: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
1: bener.
2: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, gak mungkin sama dia. Ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
1: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
2: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
1: Benar.
2: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
1: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
2: Saat ditampar fakta mungkin ya.
1: Okay, contohnya?
2: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
1: Okay.
2: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
1: Bener.
2: Kan itu ditampar fakta terus.
1: Betul.
2: Kan. Nah itu
1: betul.
2: Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Oke lah
1: iya sih.
2: Gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
2: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
1: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
2: trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
1: Banyak kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini. Ya.
2: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
1: Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan. Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
2: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
1: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
2: Betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
2: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
1: Bener.
2: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
1: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
2: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener, bener.
2: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan, jadi sekalinya dia menerima, oke udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Iya sih, bener sih, bener.
2: Kamu doang.
1: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
2: mungkin
1: ya.
2: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
1: Oke.
2: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue gini ya.
2: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
2: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
2: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
2: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
2: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
1: paham.
2: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
2: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
1: Betul.
2: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
2: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum dekat. Jadi kayak belum, gue gak kenal lu siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu bos.
2: Ente siapa gitu.
1: Bentar dulu bos.
2: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
2: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
2: kayak,
1: sok asik lu.
2: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget.
2: Iya kan jadi serem ya.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
2: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak. Awalnya,
1: oke.
2: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
2: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
2: serius,
1: lo tau.
2: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
2: Lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
1: Kok kayak maksa? Om takut om.
2: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
2: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
2: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
2: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
2: getar
1: akhirnya?
2: Getar ya kayak, getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
2: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
2: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
2: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
2: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
1: Maksudnya dia ya?
2: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
1: Oke.
2: Okay. Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue

0: jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP, Kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke. Okay.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan enggak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia enggak tahu konteks.
1: Bener, kan. Bener.
0: Aku cuman bilang, "Coba bikin kata-kata puitis banget, buset gua."
1: Terlalu, okay. Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
1: Oke. Okay.
0: Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Oke. Iya, iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Oke.
0: Okay. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu, Kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
1: Oh,
0: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget. Susah banget. Susah banget.
1: Oke, okay. Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran,
0: wah,
1: itu langsung gacor akhirnya,
0: iya,
1: semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir, apa itu na na na na. Bingung, dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, okay. Wow.
0: Seru
1: tapi ya,
0: seru.
1: Pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus, Kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget,
1: okay.
0: Gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke, oke. Okay. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali. Mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena
1: bener,
0: udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Okay. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Cuma nomor 2 gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh, banget.
1: Oh iya.
2: Iya. Tapi turun 8 kilo. Keren enggak?
1: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu kan?
2: Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya, harus seimbang lah ya. Oh, iya.
2: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya
1: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
1: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh,
2: makan sehat doang.
1: Iya.
2: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
1: Iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
1: Iya. tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
1: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
2: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
1: Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masa alasannya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih. Cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
1: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
1: bener,
2: buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Cepet.
2: Terus cepet. Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: P-info.
2: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumah aku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
1: wow, dardedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
2: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar.

0: meeting sama kakak-kakak itu, mm-hmm. kita ngebuka-bukain video-video contoh ya,
1: okay.
0: inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya, okay. gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini, mm-hmm. itu belum terlalu banyak, okay. jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan mm-hmm. bisa penuh banget aksesoris, okay. segala macamnya gitu, mm-hmm. propertinya, dan itu sulit sekali. Wow. Tapi mereka bisa
1: achieve lah ya, dan sesuai harapan lah ya, sesuai yeah. ekspektasi lah ya, yeah. benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya, kira-kira apa, pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak bener. Harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: pink. Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti iya. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix, kayak bikin frame foto.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Iya, terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya, terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platform. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Two hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya macam. Rewel banget kak, cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku.
0: Bener.
1: Kan dulu waktu muda aku emang gak sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Biar di sini juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Di
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, harusnya bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit dan langsung aja sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada Niki setelah Music Live Chat nih teman-teman Bro 2, masih barengan sama Fajar di 96,3 MHz untuk jaga malamnya Bro 2 FM. 8 menit dari jam 10 malam kita lanjut lagi untuk cerpen cerita penutup hari nemenin kamu di Bro 2 RRI Wamena. Yes, ada cerita apa hari ini? Oke, banyak cerita mungkin. Kayak hari ini nonton FBLB. Panasnya tapi panas banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Iya gak sih? Iya kan? Tadi siang tuh terik banget gitu, teman-teman Pro 2. Please, tolong buat yang mungkin hari ini menyaksikan day one keseruan FBLB, boleh share ke kita ceritanya. Atau mungkin ada cerita menarik lainnya juga boleh banget gitu, teman-teman Pro 2. Silakan di 08 11 48 28 42. Atau kayak menutup hari Jumat gitu coy. Iya, menutup hari Jumat tuh enaknya cerita yang seru-seru aja gak sih? Tapi kalau misalkan mungkin kayak, ya lagi galau lagi nih Jar, galaunya kenapa emang teman-teman Pro 2? Ada masalah apa gitu? Ya udah, ceritain ke kita aja barengan sama Fajar. Sampai nanti jam 12 malam nih teman-teman Pro 2. Jadi masih panjang banget.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

That's somebody-nya Raffi Sudirman, kamu dengerin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, teman-teman Pro 2, 6 menit lagi menuju ke tepat jam 11 malam gitu kan ya. Masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang tetap terus jadi teman kamu sampai nanti di jam 12 malam. Masih bareng sama jaga malamnya Pro 2 FM juga. Selamat malam buat yang udah WhatsApp ke Pro 2 RR Iwamena di 0811 482842. Oke, dari 0856 4702 sekian. Katanya mau request lagu Sumpah Mati gitu. Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Pro 2 RR Iwamena, yang lagi siaran, semangat siarannya. Dan makasih banyak kakak, makasih juga buat kamunya ya. Terus yang punya akhiran 1251 juga selamat malam, selamat dengerin Pro 2 RR Iwamena aja. Oke, bentar. Oh, cuma ngucapin selamat siarannya kak, itu kan ya. Oke, siap, nanti ditungguin. Habis ini Hendry Mudi dengan Indigo, yang tadi udah Fajar sempat baca dulu WhatsApp-nya. Terus ada Firly juga, selamat malam, selamat dengerin Pro 2 RR Iwamena aja. Yang punya 2018, Kak Fajar boleh puterin lagunya Marcel gak yang takkan terganti. Nanti ditungguin, udah masuk ke playlist semua. Beberapa requestan kamu tinggal kita play aja nih teman-teman Pro 2. Di 5 menit menuju ke jam 11 malam ini ada Virgon yang sempat rame di sosial media juga lagunya teman-teman Pro 2. Ayo kita dengerin sama-sama Saat Kau Telah Mengerti di Pro 2 FM malam ini.

0: 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? I never sent a drum text. My biggest mistake.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Kor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes,
3: emang. Eh, aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So sampai di sini untuk siaran Pro 2 RRI Wamena mengudara nih hari ini 7 Agustus 2026. Selamat malam teman-teman Pro 2, sampai jumpa di siaran Pro 2 untuk esok hari.

Teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku belum motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 kembali hadir menemani teman Pro 2 di pagi ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Di akhir pekan hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun, selamat pagi buat kamu semuanya. Semoga aktivitas kamu di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Saya akan hadir menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 10 untuk part yang pertama teman Pro 2. Dan menemani teman Pro 2 di pagi hari ini di Jazz Music sampai jam 6 ya teman Pro 2. Jadi buat yang sudah pada bangun tapi belum aktivitas ya karena dingin, semoga saja bisa terhibur ya. Pastinya yang stay ya bersama Pro 2. Kalau tidak mendengarkan Pro 2, ya bagaimana bisa lagu-lagu bisa menemani teman Pro 2 di pagi ini. Langsung saja nih teman Pro 2, bersama saya Mickey menemani teman Pro 2 di pagi ini dengan musik-musik yang sudah saya pilihkan.

0: 1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi yang...
1: Stop.

0: itu. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di pagi ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, MotoGP perpanjang kerjasama dengan Silverstone hingga 2028. MotoGP memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Kepastian itu menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi tersebut. Pengumuman itu disampaikan menjelang MotoGP Inggris 2026 pada 7-9 Agustus 2026. Dilansir dari MotoGP.com, kesepakatan baru tersebut mencakup penyelenggaraan musim 2027-2028. Perpanjangan kerjasama memastikan Inggris tetap menjadi pasar penting bagi MotoGP Silverstone, juga mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah salah satu balapan paling bersejarah. Informasi selanjutnya, jelang laga kontra AC Milan, Alonso puas dengan persiapan Chelsea. Xabi Alonso mengaku puas dengan persiapan timnya menjelang laga pramusim melawan AC Milan pada ajang Indonesia Super Cup 2026. Ia mengatakan momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun kesiapan The Blues menghadapi musim baru. Ia menjelaskan beberapa pemain belum bergabung karena masih menjalani masa libur setelah tampil di Piala Dunia. Alonso optimis Chelsea memiliki skuad yang seimbang dari sisi kualitas maupun pengalaman. Meski demikian, ia menilai membangun tim tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Informasi selanjutnya, Barcelona buka negosiasi transfer Rodri dengan Manchester City. Barcelona mulai membuka negosiasi dengan Manchester City untuk merekrut gelandang Rodri pada bursa transfer musim panas 2026. Pembicaraan antar klub disebut masih berlangsung karena kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Barcelona telah mengajukan tawaran lebih dari 45 juta euro, namun Manchester City dikabarkan masih meminta nilai transfer yang lebih tinggi. Menurut laporan tersebut, Rodri dikabarkan tertarik melanjutkan karir bersama Barcelona. Kesepakatan personal antara pemain dan klub disebut telah tercapai meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, dan tentunya Mas Marman teman berdua di pagi hari ini ada di akhir pekan ya, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Di akhir pekan ini juga buat teman berdua yang mungkin sudah pada bangun, sudah mulai beraktivitas atau olahraga pagi, atau mungkin sebentar persiapan untuk pergi lagi ke FBLB, terus ada pameran juga ya UMKM di depan kantor bupati ya. Untuk bulan Agustus memang banyak kegiatan ya untuk menyambut hari atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia, teman berdua. Dan tentunya juga teman berdua, di tengah merayakan HUT kemerdekaan ya, menjelang maksudnya ya, teman berdua, terus dengan cuaca juga yang tidak bersahabat ya teman berdua, karena El Nino ya dan juga musim kemarau. Nah, bicara soal El Nino ya teman berdua, apa itu El Nino teman berdua? Jadi El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur di atas kondisi normal. Nah, fenomena El Nino di Indonesia telah memasuki kategori kuat dan diperkirakan akan terus bertahan hingga Oktober 2026 atau bahkan berpotensi hingga awal tahun 2027. Nah, kondisi ini menyebabkan musim kemarau tahun ini menjadi lebih kering dan panjang dari biasanya. Nah, ini ada beberapa dampak dari El Nino dan musim kemarau 2026. Jadi dari dampaknya ini ada curah hujan yang berkurang, terus kekeringan, penurunan produktivitas pertanian, potensi kebakaran lahan hutan, terus berkurangnya persediaan air bersih, dan gangguan kesehatan teman berdua. Dan mungkin ini kita sudah alami ya teman berdua, di Wamena juga ini sudah kering-kering, terus masyarakat di sini juga kan percaya bahwa ketika bakar-bakar hutan atau bakar lahan itu bisa mendatangkan hujan, ya ternyata tidak ya teman berdua. Jadi membakar hutan itu tidak membuat hujan ya teman berdua. Nah, lanjut ya teman berdua, jadi ini menurut BMKG prediksi El Nino tahun 2026 akan mencapai level kuat. Pengaruh El Nino terhadap curah hujan di Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan curah hujan kriteria rendah berkisar antara 0 hingga 50 di seluruh wilayah. Jadi langkah antisipasi masyarakat, hemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, terus jangan membakar lahan, lindungi tanaman dan lakukan penyiraman secara efisien, jaga kesehatan, gunakan masker dan perbanyak minum, kurangi aktivitas di bawah terik matahari pada siang hari, dan terus pantau cuaca dan iklim dari BMKG secara berkala ya teman berdua. Nah, itu ya teman berdua. Buat teman berdua yang mungkin melakukan aktivitas ini, ya mungkin dampak El Nino untuk seluruh Indonesia, pastinya kita juga harus selalu waspada ya teman berdua terhadap diri kita dan juga lingkungan teman berdua. Nah, selain cuacanya yang panas dan kemarau, nah ini saya akan hadirkan lagi untuk perakiran cuaca lagi ya untuk kita supaya terus waspada. Jadi untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian timur. Untuk pagi hari cerah berawan, untuk siang hari berawan, untuk malam hari berawan, dan dini hari kabut tebal ya. Saya yang salah ya teman berdua. Jadi pagi hari berawan, cerah berawan, untuk siang hari berawan, untuk malam hari berawan, dan dini hari kabut tebal. Nah, itu ya teman berdua untuk informasi dari BMKG tentang perakiran cuaca. Jadi ini saya lansir dari BMKG Wamena ya teman berdua, stasiun meteorologi kelas 2 Wamena. Jadi himbauan dari BMKG, mungkin teman berdua juga sudah baca atau mungkin melihat informasinya, supaya kita tetap bisa menjaga ya, mungkin jangan sampai
kita boros air, terus mungkin kita yang tinggal di pinggiran-pinggiran mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahannya supaya semua aman-aman ya teman-teman, tidak berdampak juga ke kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Oke, teman berdua, lagu dari Dikte, Stop Bilang Iya, yang baru saja hadir ya. Terus kalau tidak bilang iya, harus bilang apa nih teman berdua? Bilang tidak ya teman berdua. Teman berdua masih di Spade, selamat paginya Pro 2. Di saat ini teman berdua dan teman berdua juga selamat melakukan aktivitas kamu di akhir pekan ini. Mungkin sudah ada yang pada lari pagi atau mungkin olahraga olahraga pagi, lari pagi, olahraga pagi sama ya. Ya olahraga pagi atau mungkin melakukan aktivitas yang lain, tetap semangat ya teman berdua. Masih terus menemani teman berdua dengan musik-musik dan juga dengan informasi nantinya teman berdua.
1: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata hype bis berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Masih di Padang, selamat paginya Pro 2 di menit ke 1 ya dari pukul 7 teman Pro 2. Teman Pro 2 kembali menemani teman Pro 2 di jalur requestan sampai jam 8 di akhir pekan ini atau di pagi ini di Spada. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu menemani suasana pagi kamu, langsung saja 0811 482842.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Lagu dari Frisly dan juga Marceline ya, kue coklat ya. Siapa yang suka kue coklat nih teman berdua? Yang pastinya kalau kamu yang suka kue coklat nih pasti kamu ada manis-manisnya begitu ya. Wah, apa hubungannya? Lebay ya teman berdua. Teman berdua masih menemani teman berdua dipilih lagu di pagi hari ini di Selamat Paginya Pro 2 di FM 96,3 MHz. Teman berdua yang ingin bergabung atau mau request lagu langsung aja nih teman berdua 08111482842. Sampai jam 8 ya untuk requestan lagu teman berdua.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Thank you.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Masih di Produa Teman Terbaik Kamu, di pagi ini Teman Produa, dan Teman Produa, di pukul 8 saat ini untuk request lagu saya cukupkan ya, tapi buat Teman Produa yang mau gabung atau mau request lagu bisa ya Teman Produa, langsung saja 0811 482842. Oke Teman Produa, di pagi ini kita akan membahas ya seputar tentang cuaca ekstrim ya, yang saat ini terjadi atau El Nino atau musim kemarau di Indonesia Teman Produa. Dan kita lebih ke informasi tentang membakar lahan tidak membuat hujan turun ya Teman Produa, justru meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta polusi asap ya Teman Produa, ini salah ya. Jadi kondisi El Nino, dari BMKG memprediksi El Nino tahun 2026 akan mencapai level kuat. Pengaruh El Nino terhadap curah hujan di Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jadi kondisi ini meningkatkan risiko keringan, kebakaran hutan dan lahan ya, Kalkuta, serta gangguan di berbagai sektor wilayah, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan kesiapan yang terintegrasi. Jadi pembakaran lahan tidak mempengaruhi pembentukan awan hujan, justru asap dan polusi bisa menghambat pertumbuhan awan hujan. Jadi dampak dari membakar lahan, gangguan kesehatan, terus kerusakan lingkungan, kerusakan tanah, dan gangguan transportasi, ya, khususnya untuk pesawat dan juga kendaraan. Ya. Kalau kita mungkin sih, kalau bakar ya mungkin di pinggiran-pinggiran di dalam kota, belum sampai terjadi ya, tapi jangan sampai terjadi ya Teman Produa. Jadi himbauan buat masyarakat, jangan membakar lahan, jaga kelestarian lingkungan, waspadai potensi kebakaran, cegah dampak kesehatan dan hemat, dan jaga sumber air ya Teman Produa. Bila ada hal-hal yang terjadi, segera laporkan ke pihak berwenang. Nah itu ya Teman Produa, peringatan buat kita semua ya, untuk saat ini dimana saat ini fenomena El Nino dan musim kemarau sedang berlangsung. Jadi kondisi lingkungan menjadi lebih kering sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Jadi kita menjaga bersama-sama ya Teman Produa, supaya kita tetap aman, tidak ada hal-hal yang membuat kita juga rugi ya Teman Produa. Oke Teman Produa, masih di Produa Teman Terbaik Kamu di Spada. Buat Teman Produa yang mau gabung juga bisa ya Teman Produa, mau share juga seputar cuaca yang ada di daerah kamu seperti apa, dan kamu ingin bagikan juga bisa ya untuk kondisi saat ini ya, seperti bagaimana nih Teman Produa, apakah sudah parah atau sangat parah atau seperti bagaimana nih Teman Produa. Yang mau share silakan ya, sambil nanti saya akan menemani Teman Produa dengan musik dan juga nanti dengan informasi kembali.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Thank you.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak,
1: di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Masih di Produa Teman Terbaik Kamu, dan Teman Produa masih membahas ya seputar tentang musim kemarau ya Teman Produa. Jadi yang pastinya nih kalau musim kemarau saat ini kembali mengingatkan ya Teman Produa buat kita semua untuk tetap bisa menghemat penggunaan air ya. Apalagi kalau sumur-sumur atau tempat kita menampung air tuh kalau kita lihat sudah mulai menipis, waduh itu kayaknya kita harus mulai untuk bisa menghemat ya Teman Produa, karena ini kan diprediksi ya oleh BMKG untuk kondisi El Nino ini sampai puncaknya tuh di bulan Oktober ya. Dan kalau lebih lagi sampai di tahun 2027 ya Teman Produa. Jadi tentunya kita harus kembali menjaga ya Teman Produa. Saling mengingatkan untuk bisa mengindahkan ya Teman Produa peringatan dari BMKG tentunya. Oke Teman Produa, masih terus menemani Teman Produa di Spada. Selamat paginya Produa di pagi ini buat Teman Produa yang lagi dengerin Produa dan mau bergabung atau berpartisipasi, silakan nih Teman Produa langsung saja di WA-nya Produa 08 1148 2842.